0: Ropuili ya nih di ilah kan ga ilah tak kan satu kali sang zuali sai la wani acu tisang satu untuk ma ram ga ilah kan ga ilah kau teh zul la wani ta a kashwani aizol la tengah puan so ani tu nak cuan hindi lesson hun kan manganga la ram hua kila zul lai nau pang de government primary school cuan puiving aizol la meeting hunan ron mangang la ngai tang o
1: ngai satu te si bayvek ulai ama sai email shatina kan han nenga kehi zare moi kani e
2: Coming to Islam is Zolini.
3: Coming to Jaspi Vandal Trasolini.
4: Coming to Marvin Lavenimani.
5: Coming to Latrasana Tengoli.
1: I'm a sign Hindi hi apoibona le achankana can sing sanga. Hindi hi kad national language ni a kedi no pangte te te po hian. Hindi hi kan te ang token kan zirve angai ni. Hindi kan tiam tuan. Kan chevel te station shanga te olsam takin kanjin theya midang te den kanin tlaknel takin kanin po theya jitna sang zo kan kalna te kan e zon na te kan jin vel kan veiba na te hindi hi thiam changkai e em ni le amasa in kan jil tu chu in lai chin na lam relationship kan jiranga amasa in ngun takin kan thu sai te kan ngai thanga arem jan hu na zot te kan in zot donia a ka sai ami le sai zel donia parivar te ra ule
6: parivar
1: o parivar tu chung kwa tina re a pita
3: pita
1: o pita tu pa tina pita te le ra ule
6: pita
1: mata